0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡན
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང ཐིན གྱི ཤུགབི སར་ཇར
2: ཉང ཁ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡན དེ རང ནས ཅེར་སི ཅེ དག བི ཚི ཉི དང ཅར་སི ཅེ དག བི ཚི ཉེར་ ཅི ཨོར་སི ཅེ དག བི ཚི ཉེར་ ཅི ཡན ལ ཟལ་ཁ པ ཞེལ ཞུནི ཐང དེ ཤུགབི སར་ཇར ལ སམ་པར གབ་སི ཞེ སང་ནི དེ གི དེ ཚུལ བདག ཅེ བི ཚི སོར་ཅི ཉེན ཅན ཧ ཅུར རྒྱ ཁབ ཅེ ཅུ ཤེ ཤི ཅིང ཕིན དང ཁེར་གིས ཐིན ཅེ སན ཅན ཏ་པ ལོ ཕུ ནམ ཉི ཅི Basically, the symptom of the demon cell. Xi Jinping, the Tomer Jungu Sajong, the Jungu Mamang Chapsini, Kyrgyzstan, the Rangsin Yamur, the Chinja Stemje Xi. Xi Jinping, the Dandona. Nibi Lo Hi Zhang, Natsu Tamungan Hitlu, Jungu Dang Kyrgyzstan Warkin Delver, Chung Chu the Rangsin Japeji Shunga Dang, Chav Kunsu Sin Yam Lila, Shu Yoni Jemjing Oyobi, Ryakuni Japeji La Nisa Ramdak Shibadang, Ryachi Mangsula Pembatu Bamasil, Sakir Jeshavdi Dang Dan. Tarki ji lang shkende jeni ba thewa. Talu na Zhongguo Gongchen tang wo nini, Longguo Obja tang nga kurbi lu yin la. Zhongki Longye Charangguo Junga pa ngu cikbi lu yin yinbi. Zhongguo Shouqi, Zhongki Likje tang rup jenab dani, Ryakou Shtobdun zikchen tang, Marik Jatar ki a lapchin fshajig lap shukyong ni shkende tongshin yo ba tang. Kyrgyzstan Shouqi, Nishtong Simchili nguan chi Ryakou Peji Shzahnil, Nihu Yogi Lakhtar Shibzhin yo shtab, Zhongguo Shouqi, Kyrgyzstan Shouqtang Lakhtang jenni, Peji ji tabchim jetala khunun tang, རྒྱལ་སལ ཅུང་ལི ཅན ཉམ་ཉུང་ ཨ་ཅི་རི སཔེ་ ཞེབ་ ཚོར་ཐབ་ཅན ཕན་གུ ཆོ་བི ཡང་ཉིར ཉམ་ལི ཅེ ཅམ་ཅི ངར་ལི མང་པོ ཅན་ནི ཀྲུང་གོ དང ཁེར་གིས་ཐན ཅེ ལེ་ཁལ ཅིག་ཐན ཚོ་པ ཅན་ཅིར གན་དེ ཏོང་དོ ཡོལ ཞི་ཅིན་ཕིང་ གི་ནན ཅི ཏན དོན ཆེ་སལ ཐུ་བི ཆབ་སལ ཐ ཅེ ཕན་ཚན ཡེ ཏོན དང ལོ་ཏན ཇར་མེན ངང ཕན་ཚན ཇ་བཅུར ཤ ཅན་ནི ཀྲུང་གོ དང ཁེར་གིས་ཐན བར ཅན རེལ་བ དང ནང ངང ཕེཅིན རུ་བི གན་སུང་ ག་ ཅན ཤེལ ཀྲུང་གོ ཤོ་ཅི ཁེར་གིས་ཐན ཅི ཇ་ཁུབ ཅེ དང དང རང་ཅན ma khung cha chung chi song chung she bre jap chul dang kyrgyzstan shu ja khur ng ne chul dang cham bi pheji ja lam bre chu ji jap chul shi de kyrgyzstan shu dang pan chin ji de bi ke pan dang de wa yo bi na tun tel ma ta de lo tin ji me ngang pan chin jap chul shen do yu hol zhong gu dang kyrgyzstan bre yen jing kim chin zam tan yam li chang yi la mang shu go ba di ja khum ni che ma ru ni ma ru war kin zam tan dang pan chin jap chul dang bu sha ji ja chim che mang je ga chin ne kun dong shang yi xi jinping gi dan don 중국당 키르기스탄 쇼니키 야크니치 니주 냠리 땅스다 땅스티 야크니치 서중 와르키 환주르 뇨총 냠리체 차릉고 돈출 예보시 바당 뇨총가 르기나 펜심 제속서 동바 아제정 뇨총당 아겐스마 갤비 달름 뇨총 수고 파르니 사르바 야치르 동키 산이 마멍제 페지 예림훈 특비 뎀들제 파르차 쳔보티 중국당 키르기스탄 우즈베키스탄 지제 지글름 비츠투비 고니 예버 쳔 바당 Gagu tangrib chintan gerbiya gergu la lakhtar shagi la. Lamlik dang chalji, shzatun suwa nyemji la sapil shagi. Tharki tabi nikung dang, tunkung kurshu la vishul suje chavkung si, chonshtag rangshin ki lezhi ngarli mangpu lakhtar shagi la. Jangduwa tertuna nyamli yigcha donchulu yigbu shini, tunli matang shibi nyamli beki. Yerchi lamchi nyamchin ki nyamji la choshta kongchani, matuwa rini suje nyamli la hinongi la. Chanzi la sartu lafdani, rjakumni ki nyamli la, Niba dang panji zolki. Ryakuni ki mernin zhung la ngar li shkende dangshti. Najun dang, nyanjur, yelkur, lichil, manchi, sani suki nyamni la hinani. Zhongku dang kyrgyzstan ki nzamtin ki shichu dang, mangtul ki mangzhi jivtan dhungki.
3: Dabja bi tse samjini jirgumur, Ryakubji zhushi Xi Jinping dang, Ryakubji zhushi Xi Jinping dang, Ryakubji zhushi Xi Jinping dang, Ryakubji zhushi Xi Jinping dang, Ryakubji zhushi Xi Jinping dang, Ryakubji zhushi Xi Jinping dang, Ryakubji zhushi Xi Jinping dang, Ryakubji zhushi Xi Jinping dang, Ryakubji zhushi Xi Jinping dang, Ryakubji
2: Dagabi qi xing nian ba de zhen bi den chu di de wen dun tang zhe dun bi shang de zhong gong zhong yin ge xie chu shu qi ya ke ju zhu xi zhong yin a meng yi zhu xi jin ping ge zo mi ge chen dang la du dum dang dang zhong bi cha si jin gan che dun chu tan chung xie ge xi ba bel de ne xie chu shu xi jin ping ge ni shi tong ji sim li da zhe ban ni ni shi tong ni zhe li da dun bi war qi de yu la nam xi ge chen jian na di yin zo mi li nan ji dan dun dang ge dang la du dum xi na zhen ni dang la du dum yi bu xie de ba dang Tang nan chung shi na, zhani tang ji shung yagbu shi tabu. Tang nan ji shung bir, ni bir ta tang la du dum dang, tang shung bi nda xi ji sif ta tunga dang, tang la du dum dang, tang shung bi ngan chi tuan chul shi ki. Rinpa su si tang shan zi dang, tang yung lipshil ba yung chi, tang du dum dang, tang ji shung shi bi chab si jing ngan chi tuan

0: dum do dum ni ba ngar li jechir dang ni mama mang chu ti che so dang a yenur kyab din ji che chu che che yong dan nong ti dan de ki song chung she ki che chu li zhong chir ti sa wo bu zhan zhi chen ne chi ki nian shi la nian che chu li dan dun sa wo bu zhan ne dang ru chen qiar mang ji zhi ku de dar ji ma lik ge zhi cha ga chen shi yin bi ma lik dan bi sam ji la de ni zhi chen lan zhong nyer ki shi ken de tong ki chi ge zhe cha ren gu she bu du nong she ba dang zhi sul dang jian sul ti chang de tong ki 소릉당 제초리 총녀 코리아 르거저당 톤리 제컴 제일성 쳇슬 토비 쓸돈 샵시 콘돔셰 바지제 쇼서 조키 아랭글강 킬리지 앙이율 강을 세버 로그름시디 킬리 페진 조지르 냐르리 정님당 손히담비 총시 차칭 정키 제초스당 중화마망 센텐 야코티 테브들 도듬 자침 제브조지 차르선나 제드시니 자돈 스당 진침 중화당 제리오 망치나 제네연 한캉라 제슈샤겐 벌버 제트콘첼 제초리단돈 Temter tell the Dutama Jinzini, Tetun a temter of Shashul Sadden the Stonki. Tangel a Shabsha Lager Gant of Shabadang. Tangel Kantier, Temten Kirin, Songshu Shaki teacher Tonwa. Telter Dangum Yonver, a Gentle member of Gundelwajini, nor tell the Jirstum Tison the Stonki. Jetswastan a Jonghua Mamosentan Yakuti, Zivshir Jatum Lachter Soyga of Zuti Charsonla, Jeshini Jinchum Shung. Jetswali Dandona. Tangder a Soyga of Zuti Shabati, Gokus of Shini. Zivshir jejir ngar li shtangsub da tong adang. Zivshir dagtir jie ngan chie jienan da tong ni. Zivshir dakil jie pani ar yamtil ngang jejir tong ki. Jechur tong dadung duan cin rindag lang shimjig shi.
1: Ar jian wu mang qin ar jian li ayun tankang ga ayun zhang zhulig ji ci suok jing nin. Beijing mamang cokang qie mo zhe, osa chari ye jian mang jikang ga jihun, lo sen kilan ci dang jimlub za le. Zhulig ji if dan tu na. Nir tong jubji lor, zhu xie xie jinping gi san zin fan de bai lun dang niam de, 中国等欧斯车日营咱们谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈谈 juru nyo chung nyamdi jia jie ba dang, ma tibar gini dang, sa chan huan juru chuk, sar dar chab kong jie nyamdi la hin nong gii. Ma zhung jiri la khim nan ni, shuk ni jim rili mang dul mang jie jie ptan tak tong gii la, shuk mang rog liq tang sab ta pay ni, jie jie li dun chua jim tan juru zhug ndak la hin nong gii. Zhung gu shuk jie yorim nam dil dang, lang mul jim mul jib shi tup jia te, huan juru nyo chung nyamdi chua jim gal wa dang, so jie tak chul in cim shi te, pe ji chul ng nam do tam ngon jib shen do yu la. Zhul gu jie nan jib tan tun na. 中国人文文清期欧斯特里人文这坑玩起朗姆勒杰里当时的陪你他们给多克尔学比这顿他了三十几里等盘子的节奏学的而且可以你讲你念的他了家庭情感送东出现都有了周六这一大东中国没特别人的陪祭等集中跟追了个你次我准在的中国学习欧斯特里学等念的你分念的等成就念用节里来很难你没特别人的陪祭结果可不当真等然后了念的卡顿见都有了罗森克林斯一旦都呢 我是车里中国这个事情谈中学习有了。当地中国人参照配品提出作品空的等呢我是车里也这么这坑个是等做人家的用完了。中国而且年龄当时的东西呢我是车里也等客所说他们跟银子也呢。我是车里也这么这坑给中国人文清玩清咱们这里来很多把等。我是车里也等中国环境人要从等参照马上说恰空间年龄的跟着东西有了。而且这里顿出了中国能当这个年龄的这种播音把等。 我是车里也学习 유럽 땅 중국 전란 피지 동칠 바순 헐떡시대
0: 中国学生念的念不得接触处学梦历史的念不得来很多都有了何为这么来些个此所请念的第二用是这些主席王虎宁给北京的我是这些也念梦这坑个地方呢罗素呢可能此难接成能王虎宁给单独呢你是从绝不接路了主席习近平给中国的参政能力配比甚至呢非得别论当念的中国等我是这些也在这单比他不接罗人这话子你而家可你见这位理由是吧是 兄弟亲这位子女龙口的安安东比国客当的你而家可你经过这比理由是吧是他们兄弟亲这位子女龙口的安安东比国客当的你而家可你经过这比理由是吧是他们你这位娘里是当时的东西没用我这里来很多把这些的而家可你这么忙了俺的立的起了真气中国也用是这些我是这里也说的娘的咱先中了很难的中国等我是这里人这了吧接受的东西以后罗孙可能此一段段呢 我是车的亚当中国二家可问你了今天让别多少钱等啊这个年代这位子给你路安安过别人了兄弟姐盘子能让你们进去你二家可问你今天这些进去没不是当时的等你为路些上我是车的亚当中国托人玩中国当时学把的呢二家可问你今天这位陪姐当时准备也不大等了不是一样我是车的亚兄弟中国这个事情进去学把等兄弟姐你这么娘里来很难你
1: 我是车的亚当中间咱们他不接入人这里边配置三百元不是跟得动的一块王东分送检查了些而大家比起促进人呢想请等于书记吴秀军进关怎么些呢想请等于今年运坛看个真促的对而大家比起年运人中央加速比起真促接入广东等这就是习近平给我用是改善其中而中了但是这个能才特别特能能为因这种改进接入广东操纵等这个学霸等这路下午的心情等过这个皮 这次的南京丹东呢这就是这习近平的松懈等这段感情的这就是这习近平的盲目拉南美巴等蔡叔拉南美比盲目拉江伟这次三目刚刚给我们马斯了年次了个就等诺次年克尔俺领国孙乐博学比下文是在为一个现在三段出席有了三个你所说等的各所次这就是这习近平的松懈等这段感情等中央加速比起这次接入广东他记得乐特段出席巴等
2: 멍멍拉南美巴等蔡叔拉南美巴金琼他这个三路等三体三路坦琼选过我那就接些特别拿出个人不那么学巴等初中托人个七个人七个人出通空十七六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
1: tim shepa, ghanir pova, korshib shepa sukchib shetim thak chikda lakhtar shargi. Shuangguk shawar ditug dap charshib shepa tang, chatin huanchi rampar tang, tisang tak tongwa, tisdarab chirdum tuarnak tongwa, rngenthibar jongdar la khinomba chib shite, Shuangguk nosil gachib chib chakdib shawa na suk lakhbar jabgi. Rampa susun ganchar ngimbab namo shepa tang, tangsichin gankarab lontang sovi, rngon la guandum tang, lignis sing ganchib shargi la, liri lisung tang, gochiji ni chabi, lamdik lakhtar namo shepa tang. Lobtin jirmil ngang Shuangguk ngagabzul jib shaa lakbar jabab jib shini, Mangmang chi caishuk tang, jinur denjig tang, Shuangguk jib shiung dan lang lan thak chigda songchung shargi. Shuangguk li datung, duandag zhambar shim jib shi.
0: Daje bi chi sushik nyan jing hachur, Shangchen tang yi tanggan zikchim shabi nguchil chanchung ga jahchil jichu silang tabdi di, Jichu shuja Xi Jinping ga ziftung galchin jia gongtun dang, Zhongyang tanggan zikchim shabi nguchil chanchung ga gongtun la lobzhung tang jichuk shi ba dang. Shangchen ni yung ni, Sanjir taba yang tang zik ba dang, Lakhtar shabi lobzhung lobzhu jidum. Lobzhung lobzhi jimji thorndag dang saftan tongbar shimjig dang gojig. Lobzhung lobzhi yimpan shabi lamsun zik ba. Shangchen ni yung ki arimba suzi dang shzan zik dang, Ryachi dang yung liwshil bi, Amang lab dechil chimba dang, Lejib leto la mgbar chetum shabba jib shedi. Losing zichir ki, Zhongki lig jia dangrib jinji chormun zikchan lashkanda shegi. Shangchen dang yi shuchi, Shangchen dang yi danggan zikchim shabi nguchil chanchung ga chanchu wushu junji gunzim shibar masil dam shel. Shangchen dang yi shuchi yunba, Shenzheng lo dong chan chung dara shi. Wushu junji dan dun. Jichu shuchi yin ziftun ga chinji, Lobzhung lobzhi shawa dang jimji la, Nyelan gandag shio la. Lobzhung lobzhi jimji thorndag dang saftan tongba. Sanjir shtawa yangdang zikba dang lakhtarib shebar langsha sawu don yobi. Dang zhongyang ki, Yimtal ngang sanjir shtawa yangdang zikba dang lakhtarib shebi, Lobzhung lobzhi chulsim shtambu ngon yukyol. Shangchen yung ki gonghu yung ki, Nantin ki Lobzhung dang guwa lemba dang, lakhtar donchul shtangsib sheba. Miltad dangpo ni la guwa shtangsib lembi, Tangshul rangmshin ki donyang chershib sheba. ལོ ཐག བ ཆོ ཆེ སོང ཆོང ཉེ ཆེ ཏན ལང རང བཞིན དང རང སྟོག རང བཞིན ལག པར བྲབ པ ཆེ ཉེ ལ རང བཞིན གྱི ངེན ཚན དང སློབ སྦྱོང སློབ སེ གྲུབ འབྲས ཟབ ཐན དང རྒྱ ཆེ བྱེད པ རྒྱ མཐལ ངང ཞང ཆེན ཡོངས ཀྱི རིམ པ སོ སེ དང རྩ འཛུགས དང རྒྱ ཆེ དང ཡོ ལེབ བྱེད པའི ཇི དོན དུ དང འཛུགས པ དང དམངས ལ ཕན དེ བྲུན པ ཚན རིག དང མཐུན པའི ཇེ ཆོལ དམ པ དོ ཉེར ཅེ བྱེད པར རྒྱ མཐལ ངང རྐང དེ དང རྩེ དང རབ ཅན གྱི ཚོར ངོ ནི འཛུགས ཁྲན ཁྲོལ ལག ལེན དང མི དམངས ལོ རྒྱ ཅེ ཅེ ཉམས སེ ཐག ཐབ པའི གྲུབ འབྲས བྲུན ཁེ ཝུ ཤོ ཅུན ཅེ ནན ཅེ དང དོ ན སློབ སྦྱོང སློབ སོ སྤེལ བ ནས བཟུང ཏང ཀྲུང དབྱང གི འགོ ཁྲིད གཏན འབེབས དང ཀྲུང དབྱང རིམ པའི ལས དོན ཆེ སྒྲིག ཚན ཆུང གི འཛུགས ཁྲིད ནུས ལྡན ཧོ ཞང ཆེན ཡོངས ཀྱི རིམ པ སོ སོས ཏང རྩ འཛུགས ཀྱི ཆབ སྲིད ཀྱི འགན འཁྲི མཐའ གཅིག ཏུ འཁུར བ དང སློབ སྦྱོང དང ཞིབ བཤེར དག ཐེར གྱིས མཉམ དུ སྤེལ བའི སིན ཅེ ལྟ བའི ནོར ཁྲིད ཅན གྱི རིགས ཁག ཅིག ལ གྲུབ འབྲས མངོན གསལ ཐོབ ཡོད མང ཚོགས ཀྱི འབྲེལ ཁ འཕྲད གི གནད དོན ཁག ཅིག ལ ཁ ཐེར ཏན ཏིག བྱེད པ ལོ རྒྱ སྟེང འཐུས ཤོར བྱུང བའི གནད དོན མང པོ ཞིག ལ ལོ རྒྱ རང བཞིན གྱི ཡར རྒྱས ལེན པ རྩ བ དམ འཛིན བྱེད པ དང མིག རྒྱང རང བའི ལམ ལུགས ལམ སྲོལ ཁག ཅིག གསར འཛུགས དང འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ ལོ ངེ ཆ རང གོ ཅུ ང པ འགོ ཚུགས པའི བྱ བ ཁག ལ སྐུན འདེལ ཤུགས ཆེན བྱེད དགོས ཝུ ཤོ ཅུན གྱི ཏན དོ ན སིན ཅེ ལྟ བ ཡང དང འཛུགས པ དང ལག ལེན བྱེད པ ནི དེ ཡིན རང པོར བསྒྲུབ དགོས པའི ལས འགན གལ ཆེན ཞིག ཡིན ལ ཏང ཡོན ལས བྱེད པའི མི ཚེ གང བར སློབ སྦྱོང བྱེད དགོས པའི སློབ ཚན ཡང ཡིན ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི རིམ པ ཁག གི ཏང རྩ འཛུགས དང རྒྱ ཆེ ཏང ཡོན ལས བྱེད པ ཚེ མུ མཐུད ཏང གི གསར གཏོད གཞུང ལུགས ཀྱི དྲག ཆས གྲས ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ དང དེ རྒྱུན དུ སིན ཅེ ལྟ བའི སློབ སྦྱོང སྤེལ དེ མི དམངས ཀྱི ཆེད དུ སྲིད དོན སྒྲུབ པ དང ལས ཚོགས དངོས སྒྲུབ ཐོག ནས སྲིད དོན སྒྲུབ པའི རྣམ པ བཟང པོ བསྐྲུན དགོས དག ཐེར ཡོ སྲིད གི ཕན འབྲས མུ མཐུད གཏིང ཟབ ཏུ བཏང སྟེ རྒྱལ ནམ ཅན གྱི གནད དོན འཚོལ བྱེད དང ཇེ སྒྲིག བྱེད པ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ གན ནམ ཅན གྱི རྟག བྱེད ཡེ ཞིབ ལམ སོ འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང ཧོན པོ གསར བའི རྩིས ཉིང ཁེ མི ལེན པ བྱེད པའི དག ཐེར ལག རྗེས གསར སྤེལ བྱེད པ ཅེས བྱེད དེ འཆར འགོད ལག ཐེར མཐར ཕྱིན ཡོང བར འགན ལེན བྱ དགོས ལས སྒྲུབ ནུས པ ཆེན པོ ཡོང མཁན འདེམ སྤྱོད ཀྱི ཁམས ཕྱོགས གསལ པོ བཟོ བ དང ཁྱད པར ཡིན ཅེལ ཞེར འཇོག མ ལག ཆ ཚང བཟོ བ དོ དམ ལྟ སྐུལ ལ རྒྱ མཐུན ངང ཤུགས པ དབང ཆ ཁོར སྐྱོད ཀྱི ཚོད འཛིན ལྟ སྐུལ ལམ སོལ འཐུས ཚང དུ གཏོང བ རྒྱ ནམ ཅན གྱི ཁ ད དང ས ད ཞིབ ཕྲ བྱེད པ འགན ཁུར མི སྣ གཙོ བོ རྒྱས རེ སྐབས ཟེ སྤྲོ ལམ ལུགས འཐུས ཚང དུ གཏོང བ ཅེས བྱེད དེ སིན ཅེ ལྟ བ ཡང ཐང འཛུགས པ དང ལག ཐེར བྱེད པའི བསམ ལེ རང རྟོགས དང བྱ སྤྱོད ཀྱི རང རྟོགས ཏན ཏིག གིས ཆེ རུ གཏོང དགོས ཐང དེ ཚོང དུ ཉན ནམ ནས རེ པ དང གོམ པོ ཆ ལིང མི ཕིན ཀྲང ཅིན གང ཝང ཏ ནན ཝུ ལ ཙི པི ཁ རི སུ ལི ཧན ཇུ ཤང ཕན ཧེ ལུ ཆུན ཚོ ཆུན ཡང ཕན ཆུན ཅི ཚོ ར སུ ཝུ དང ཡན ལག ཚོ ར ནི ཚོང དར ཤི
1: ར དབ ཇ པི ཚི སོག ཅིན ཉན ཤང ཅིན ཡོང ཅི སི ཅམ ཁོང ཏོ ཅེན གོ ཆ ལེབ ཤིད པི ཤི ཅིན ཕིན གི ཁྲམ ཅུང ར གོང པ ལ ལོབ ཇོང དང ལག ལམ ཤེ པ དང ནི པི ཛི ཅིན ལ ཁ ནུམ ཤེ པི ཆེ ཏུན ཤེམ ཅིན ཛན ཅ སི ལང དབ དེ ཅིན ཚོ ཏང ནན ཅི ཏན ཏོ ནན ཐང དེ ཤེམ ཅིག ཅེབ དེ ཛན ཅན ནི ཀྲུང དང ཁེ ཅེ སྐབ ཅེ ཡི སི ཤང ཅིན ཡོང ཅེ སྲིམ ཁོང ཏོ ཅེ ཅང ཉུང ལ མི པི ཆབ སི སྐོར ཇུང ནན ཁེ ཤི ཡིན དར ཏན ཚོར ངུ སྲིམ ཤ བ དེ མ ལག རང བཞིན ཅི ཁ ཅིན དང ཆུན ཡོང རང བཞིན ཅི ཐོར དག ཏོང བི ནན གི ཁ ཅིན ཁེ ཡིན ལ ཤང ཅིན ཡོང ཅེ སྲིམ ཁོང ཏོ ཅེ ཐོང ཏ བར སམ དེ ཏང གི སྲིམ ཤ བི ངོ ཅལ ཁ ཅང ཅིན ལ ཁེ ནོན པ དང ལོཏན ཇེར མི ཅི ཏང གི སར ཏོ ཇོང ལི ཅག ཅི ཅི སམ ལོ ཅི ཅེ ཤེ པ ལོཏན ཇེར མི ཅི ཆུན ཡོང ནི ཏང ནན ཅུང ལ ཁེ ནོན གི 시진핑의 첨종을 공파라 젠튼강 법정 당습시기 바등 단특기 샤위 출 센트리스타 양탁증이 럭렘시기 니히 요기 차스 접된적 등 젠초 단승라 송총시대 세점 샤위 초진 간체 등 인근 럭버접기 젠튼강 망지 섬젠 직전 라힘난데 허터김 촌군체 세점 샤위 비선토인 페이지 라근덕동기 데르옥사르이 펀초 냠용 젠총 등 페이지 당르티 세점 샤위 멍라 베실 쩐비 사위 멍샤 럭렘시기 gordung nyamshil tang tsalag nyamchib shepar jenchung tang nagsil nganjum che chetun tasul pe te nagshu gur top khir sa chig pi khshin sa sam tag tong gi tang de shamji tebdar zan ti tin na nyen ar ngai la xiang chen tang se chem yun tan kang tang xiang chen ta tu se chem che li kong so sung go che chang ka kong ma tang zhong che tang kil so su tang se chem yun tan kang ge shu ji se chem li kong so sung gan ka lom tang so wo er zong tang chi tang se chem yun tan kang ge shu ji
0: 想起等于是这么的空间参考所送跟客户龙头所有机想起这边的人在这些个大家比起年龄的年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年轻年 kal. Nianbo yersi yanlag songchu kal dang. Yersa gambi nyotsong chomra kakhi si songshti. Yelngi yertashib dang nianshir nianba. Vizhigmo da jiri sukjev shetu jenni. Nianbo yersi jekang songchu dang. 吞空为出了。提名第二日的比潘志吉了，吉隆是木西坑。

0: Formun orkal alun tingi shugbi xangir.
1: Nyangkhnam ba chenam ba demoyna. Terang de chersi che da gbi chi ni dang. Jarsi che da dum bi chi ni chi. Worsi che da dum bi chi ni chi yin la. Zalkh ba jel. Shuni thang di shugbi sangir la sambar gab si she. Sani di ki di chul da je bi chi so chi ni jing ha chura. Jakob che du she shi jing pin dang. Kyrgyz tingi sen zin zha pa lo fu nam ni chi. Besa ke ki shimtan po zheng de dimon chal. Xi Jinping gi, thomar zhunggu sa zhung dang zhunggu mamang ki chab shini, Kyrgyzstan ki rang zin nyamur di chin jir dem zhe shi. Xi Jinping gi dan dun, niwi lo xie zhang, nga cu thamung gan hi chil gu, zhunggu dang Kyrgyzstan war gin zhilwar chung shu la rang zhin ki peji shung a dang, kyab kong su si nyam li la, shugu yung li zhim zhi ngoyo bi, ryakum ni ki peji la ngi sa ramdak shi ba dang, ryachi mang cu la panba to ba ma sil, sakil ki shibdi dang dan lang. Tarki ji lang shkende ki ni ba thev. Dalu na Zhongguo gongchen tang wo ni ni, longu obja tang nga kurbi lu yin la. Zhongki longi charungu junga pa ngu cikbi lu yin yin bi. Zhongguo shokchi, Zhongki lukje tang rupjin lafde ni, ryakaw shtobdun zikchen tang, marik jatar ki lafchin shajig la shokyong ni shkende tong zhin yo ba tang. Kyrgyzstan shokchi, nishtong simchi li huan chi ryakaw peji shzanil ni xo yogi lakhtar shibzhin yo shtab. Zhongguo shokchi, Kyrgyzstan shokdang lakdang zhin ni, peji ji tabchim jeta la khinun tang. རྒྱས་ལ ཅུང་ལི་ ཅན་ ཉམ་ཉུང་ ཨ་ཅི་རི་ སཔ་ཤེ་པ་ ཚོར་ཐབ་ཅང་ ཕན་གུ་ཆོ་བི་ ཉེ་ཉིར་ ཉམ་ལི་ ཅེ་ ཅམ་ཅི་ ངར་ལི་ མང་པོ་ཅན་ནི་ ཀྲུང་གུ་དང་ ཁེར་གིས་ཐན་ཅི་ ལེ་ཁལ་ ཅིག་ཐན་ ཚོ་པ་ཅན་ཅི་ གན་དེ་ཏོང་དོ་ཡི་ཡོལ ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ནང་གི་དང་དོན་ ཆེ་སལ་ཐུ་བི་ ཆབ་སལ་ཐ་ཅེ་ ཕན་ཅན་ ཡེ་ཏོན་དང་ ལོ་ཏན་ ཇར་མེན་ཡང་ ཕན་ཅན་ ཇ་བཅུར་ཤ་ཅན་ནི་ ཀྲུང་གུ་དང་ ཁེར་གིས་ཐན་ བར་ཅན་ རེལ་བ་ ནང་ནང་ ཕེ་ཅིན་རུ་བི་ གན་སུང་ག་ཅན་ཤེལ ཀྲུང་གུ་ཤོ་ཅི་ ཁེར་གིས་ཐན་ཅི་ ཇ་ཁུ་ཅེ་བདང་དང་ རང་ཅན་ ma khung cha chung chi song chung she bre jap chul dang kyrgyzstan shu ryak bren ga ne chil dang cham bi pheji ja lam bre chu jir jap chu shi de kyrgyzstan shu dang pan chin jer de bi ke pen dang de wa yo bi na tun thal ma tha de lo tin jer me ngang pan chin jap chu shen do yu hol zhong gu dang kyrgyzstan bre yen jing kim chin zam tan nyam li chang yi la mang shu go ba di ryak ni che mar ni mar war kin zam tan dang pan chin jap chu dang bu sha jir ja chim che mang je ga chin kun dong shang ni xi jinping gi dan dun ཀྱི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག Nipa dang panji zol ki. Ryakumni ki marnin zhung la ngar li shkende dang shti. Na zhun dang, nyanjur, yelkur, li chil, manchi, sani chukje nyamni la hinani. Zhonggu dang Kyrgyzstan ki zamtan ki shichu dang, mangtul ki mangzhi jivtan dar tong ki.
2: Dabja pi chi samchi ni jir gomur. Ryakumji zhu shi Jinping dang, jamu pili yan nam ni chi, dan shi tar Kyrgyzstan ki sanzan japa lo fu dang, jamu japa lowa dang nyam da sanzan zamkhik da shazib hi ba dang, mzar si jir yin nang.
1: Dagabi qi xing nian ba de zhen bi den chu di de wen dun tang zhe dan bi shang de zhong gong zhong yin ge xie chu shu qi ya ke ju xi zhong yin me yi ju xi xi jing ping ge zo mi ge chen dang la du dum dang dang zhong bi cha si jing gan che dun chu tan chung xie ge xi ba pe de ne xie chu shu xi jing ping ge ni shi tong ji sim li da zhe ban ni ni shi tong ni er zhe li da dan bi wa qi de yu la nam xi ge chen jian na di yin zo mi li nan ji dan dun dang ge dang la du dum xi na zhen ni dang la du dum yi bu xie de ba dang དང ནང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཡོང ཀྱི ཉམ དེ དམ ཟིམ ཤེ པའི ནམ པ བཟང སབ དེན དང ཕེ ཅི སར དུང ཁི ཟོང ཡི ལི དང དོན ཇོ དོན སལ ཤང ལང ཤ ཁ སེ ཅན གན ཆི མ ལག ཐེ ཚང དུ དུང ཁི Tangla Dodum Dang, Dang Jishun Shankin Jing Guchala Hunun Dang, Lishil Ba Lagburn Dim Chul, Rancha Kurchula Dakil Dang, Tunzim Shekhichir Dungwa, Mansuja Kipan Sungshun Solamuni, Danga Dang, Dang Sanziki, Chun Yuni, Dang Nanjishun Winganter Zu, Castle Zuki. Nichir Dakil Dang, a Dritum Lachter Namu, an Elman and Ganter Zachul Solamuni, Arambazusia, Digi Stakil and Ganter Castle Zuki. Gotel Sanchun Damsin Yabu Dang, Honka Nichir Yabu. Don't you like Gandhi Tomatina Muni? Danga dung, dung, sanzig shooting, gankerwa dung being Gantra Castle Zuki. Gantra dung lingan leggy dung, sonjini. Lini chiglan gantra nija lang shatter. Gotel sanchunga kuma jantaki, dung la dudum dung, dung shonwing, Gantra Castle Zuki. Arangchen namu dung, pansin stackle, pansin jankle, rumchila muni. Dung yun dung, leshil be, lini chachi dung, leggy dungy dung, sonjini.

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི
0: ta shayi cheo loo tar, rango loo tar, chongo loo tar, tasin riyan. Tasi tana a koga? Ma koga? Shayi cheo loo chang tab jirtan.
1: Jirtan jo jimar.
0: Shazgi nan jo jimar zi?
1: Ti narza ma na, ta cheo nye loo nranja ma na, jirtan san jo jimar.
0: Jirtan sa chika ma juri? Ta shayi cho ngari, lor ngari, ngari, rnga, vzhi, khchig, khsam, jina, nga vzhi nyekharila, nyekhiz, khsam, tkichirila, tki jirgun riya. Ta shayi khsam bogu lo chang ta jirtang na chujhi toku tizin riya.
1: Oh.
0: Togu top saman juga. Akhiga. Mahiga. Ya, Mahina ga chu kharkong go ani ga tge tge tsu ma ngad ngor ta. Ni chon do kharkong ya. Shai cheu lu dan zhen zhong lu ge ni re chong lu chi ge da ji de chu chi ge zha. O chi ge ni dan. O le chi ge ni dan zhe. Te xie dan lu de ni Ya, tina da chi kertan nu ge ga xe ge di tang hui xe ge ya, tang hui nga ma tsika nga ma niga ngin xe nir, ji ma niga chi xe gu na xe ge. Marta ge sukhle khan zhan zha, da ge tsika nga ji ma, mir ji lara pa jian zhi, da ge tsika nga ji ma. Xe ge ya. Ma xe ga?
1: མར་ཅི་ལ་རེ་པ་ཅན་ཟེ་ནོ་ལེ་མ་ཅི་ལ་རེ་པ་ཅན་ཟེ་མ་ཅི་ལ་རེ་པ་ཅན་

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ Yaatsi dhengi nyan kanaanba, jenaanbaab di muayi na chetsi tiftar mtsongun janruk nyamchin kong warkalo nongchang ga chumchung tang chulam leetsin laak sambar gaabsa xe nga tangdi leetsin donzin ba tang somdruk ba tamzin chabin. Dina teranga leetsin da chamba chungak samgu gwaru, chamba tongwe na jokwe eeshibra chamba nyuab jatam loonda chamba sambab jatam khipshayin. Shunik chu, rerev jinta chamba chunga sosoga nga ashik juyel.
1: Jolhui Chema Chungsum La Chumchil Chatang Ranpaya Jolhui Rishiv
0: Renyan Kanamba, Dina Tereng Ge Chamba Tungu Jolhui Rishiv Ge Chamba Ndinang Da Jembre Ngacu Jachi Rongchuk Mangchukku Chona Mangchuk Kupchirnge Zgina Chukku Yangna Huamjur Nyochungu Tondag Zgina Chukku Nda Dukundi Chona Da Khtamara Khtanjuk Sekundu Ndaga Kargi Jachim Gakhtambib Ndaga Ngu ndaga chapar nda maxi datangi, ata dondag chema chungsum shungguan xtami ngiyu dung ril datangi dondag gangmung shungguani nangsil ndamuk. Di chenga datanga lechen di nga ngaci yim songun jianku chamsupi dianir kanga chamsulpa sunum shil jil datangi xtama sekunura yangna xtanjuk sekunda nigwarna chapar chazguk. Dani xtama sekunura xtanjuk sekundi jatim tara nginzin ra xtambib chayi yuk. Dejinti da xtama ra xtanjukunda dengu jih kaptukdi nga tsu dobdug shuk nigag shuk ngantag zga nyamjug egu. Dih gondan nig chu rerev jinti kapda echein.
2: Tombi wangshi guo samil.
3: Shigbi ar jingu zung samil.
2: Zambi huarkin ten samil.
3: Amami shiwa shi samil.
4: Chamlik jindanti ma tsangma ramnim yin.
0: Yaa sonam chil chob demuina.
5: Nga demuin, donzba demuina.
0: Demuin. Di dangna ta ngi kondi shabab jinta tangkabu chu sacha kangtang kangzgina ta jachi rongzhugu mangchuk satang sizgina yang chig jindanggan chowaga choni rangangga chig nyo chongzgi jinanda damugu dondagga choni ta chig khtama ra khtanjog sekundu ndaga kargi ta jatimgu khtambib zina chokko yangna ta khtama khtanjog sekundu ndaga chaparanda guwa maalina songi ta nila kandana yang chig chozi chonyo manga shunguni nangsindamu okamu. Dedana terang ge chamban ni nga ta tog tong chu ta ta ma se kun ra yang na ta anjog se kun de ni ge warna chapri chimu ge woni na te jin ta nga chi jin den ge ta ta ma lengo ti ta chu dob dog shu ni ge ta nyam jog go sa na tun kang kang ge woni na di shu de ni ta chu jin den ge chu chi chu to wa ge to ni chal san nu ge jo he na chok ge yang na chu wa rang ni ge de nyong nu ge jing de mu ge go de wa ge che te khwem chung ge jo he re tang de li kha da re na
5: ᱟᱨᱮ ᱠᱚᱥᱚᱱ ᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱨᱚᱝᱨᱚᱜ ᱢᱟᱱᱥᱩᱠ ᱢᱟᱱᱚᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱡᱚᱜ ᱱᱤᱜᱮ ᱪᱟᱯᱟᱪᱟ ᱡᱟᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱵᱚᱛ ᱛᱟᱱ ᱛᱷᱟᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱡᱚᱜ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱪᱤᱡᱤ ᱪᱤᱡᱤ ᱫᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱢᱟᱦᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱱᱠᱷᱚᱢᱚᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱯᱤᱭᱚᱜ
0: ᱟᱱ ᱫᱤᱥᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱡᱟᱛᱢᱚᱞᱚᱱ ᱫᱮ ᱤᱱᱟᱨᱟ

0: kase koka. Anda japchur main nu ge rjeschen gangi thani chu khabda zgina.
1: Are re re. Ti jemsin ta tang tho gormo ma chin nu ngand do kondi gordong de yakan chasi chenare. Gormo chi goni na mur goni na. Gormo chi na cheka chigin do goni na. Ta sama gordok kan chainare. Ati kuda gordok chachin thombo zun do nare.
0: Ri.
1: Ya gormo chi kunan chona ta si gormo kho gun ka bizin skda kirge gan chasi chonare.
0: Ri.
1: Tana ta cheka insin zina achuq se jogan charame ni tmo ka bizga thundanare.
0: Ri ri ri.
1: Ati kuda gormo chi kun ge gordok chachin to do to ki marin arang ling gel gudan tmo zinare. Ta ina kat ti gormo chi kun ge tisus tara gordok gormo da shira man chona Gordok thakir gormus chimkhun ge khtama am yangna tanju kulngi uto wangna chukunu itangna da gormus chimkhun ge khtama am yangna tanju kulngi uto ge rintang chanjili juga gangchara gorchi ge ngatlang ra yangna khtama tang tanju kulngi uto ge rintang tonyum yang juga satuntung ga sumri
0: ri
1: di singe chachum ge gordok gormus chimkhun ge khtama am yangna tanju kulngi uto thakir din juga gangcha mezi tambi bijukmri
0: ri ri ri
1: Yang gosip itu untuk nyusung ke ganjar dan dia terus terus ini nak cutang di satu, kita gormus cincunan so na kerja gormus cina duku nama nyusung ini duku nama.
0: Ri ri ri ri.
1: Ati kau kita kerja dance lagi tanggai tahun ni. Ati cincu jatuh ke ngaruh jinak gosip itu suji terus terus ini tazul sukan juga dalam dunia orang ni.
0: Ri ri ri.
2: Jatuh hifya.
0: Rechum tsupa, didangna terang tsamba aksamba abjachim khibshaag nangde daag juu tamara tanjugnde jig gerchung gtani daag tamara tanjugnde jig zangchara yang daag shancha sergunri laag juu jig togzunay gosa nyamjo gosa gantag zgunna tiko ni khabdaazig na
1: Rere kota, tama enan dhamo zangcha chazgoga gormus chimkunan zona tama garni uta mantat gochir ina chukpa yang gordogndo togunduin zona tama garni uta dhokchong yi margonu jingga Tama gini utam borjin dama, yang nanya jambak skajin dama, temu gini kamek.
0: Ri.
1: Di macukah tama ina ni ut ni cahzukah tama zona cukup. Ni cahzukah tama zatana tama lenu gini taki cegi kagang sunni gugizna, ta tama itu tuhanda tungguli yunu korum tarada kucu tama kagang ta sunni gugu. Kua la suka ta guji menu gini urgunda ni per tu tungguli gunu mani langkul la suka guji yunu gini urgunda. Tamalinara thongul maina chukko. Dikugun dirgindu ganja gana titana tamag niya yon ni tumuzgiri.
0: Ri.
1: Hachang stab di ni tumuzgiri. Yang tama inan dumu shancha chazgira yoga. Taman chukungu tamag niya uta kagilaga zonda nukugu tamag niya uta jamba zonjinda ma jamba la jinda da tamugun ninka yoga.
0: Ri.
1: Tani tanjugu inan dumu zoncha chazgoga. Tama linkun arangu tanjugu niya uta uzungi dana chukunu chengu Taman jokungu tanjukun ngiu tu zonjin dama, yang na jamba la jin dama, di lakani samkri mokogu. Tamni tanjukun ngiu tu rungu lukna yunu tuyengu, vzikni tanjukun kegang tu suni yugu tona, tagu korumta hachang tabdi ni tumuzgri. Yang tanjukun rachan chachatu yugu. Taman jokunan suna tanjukun ngiu tu muntut tu wishu jugu gancha minu mutsugu, kargu tumsu jugu niya rachi chong song daugu. Tanjukun tu lenu suna tanjukun ngiu tu Abdagi guna macam tu, tanjuk orang itu ni jambak skujin nama, jambak skujin nama, tanjuk orang itu cakcun songjin nama, tempat sembur cikgu. Di hancur tu tanjuk orang itu nota lila suka tempat na yang tu ceju gini kara yoni tempat tu de.
0: Aree aree aree, tani, tama jing tern rajis guna, tak kungu ani kusian nugu cokhe tau zginjina di nang tau panjuk jina, gordagam sana, rangu tandar tau gajigu. Nyo chungra yangna, gorchi gu chundani rangu chumtang gu khayangdi chi yu songchubi gu gu, tiku ni khabdazing na?
1: Re. Gordok gormus chumkun gu khtama ama yangna tanju kun ngiu ta thakir ta khirgi tirgu usir jindama. Yangna thakir ta nyo chungu ganja pina mudhika. Gordok gorchi gu ganja yangtagz gu njujura. Taga khirgi khunga ra sasa la suka khtama langma yina, ngipata nri khung nani thongguli gu gu.
0: Re.
1: Tamni langkur la suka tanju kun ngiu langu na, ta thakir ta rangu sarab langi dala dhagin chuk guga. Gatti gormus chimkun ta dukta gu tisu tara gormu ta manchu na ta, tigishir gu gorm choni ta jachum gu tambas tara, ta konishanu gu tama ra tanju kun ngiu ta, chamzin shirtung iki zhigda di, di rinbaag nani ta kir gu jirgur ta dukta shira lang na chukka.
0: Re, kwa rinchi. Re, nyankan abati na terang gu lechindi nanga, ta koni na gu chum sorhun, Jankut.

ꯀꯣꯖꯦꯟꯗꯤ ꯌꯥ ꯃꯔꯨ ꯁꯥꯕꯥꯅꯝ ꯖꯤꯇꯥ ꯅꯤꯒ ꯔꯨ ꯁꯥꯡꯀꯟ ꯌꯥ ꯇꯤ ꯊꯝꯆꯦꯄꯣ ꯒꯨꯃꯥ ꯄꯥꯁꯤ ꯇꯪꯒꯤ ꯖꯤꯅꯥ ꯖꯨ ꯀꯣꯡ ꯒꯨꯃꯥꯅꯤ ꯌꯥ ꯆꯣꯆꯤ ꯑ ꯗ꯭ꯔꯤ ꯔꯨ ꯇꯪ ꯍꯥꯟꯆꯤꯛ ꯇꯥ ꯑ ꯆꯣꯔꯪꯒꯤ ꯖꯤꯅꯥ ꯖꯨ ꯀꯣ ꯗ꯭ꯔꯥꯋꯤ ꯔꯨ ꯇꯪ ꯍꯥꯟꯆꯤꯛ ꯇꯥ ꯅꯥꯛꯄꯥꯟ ꯈꯣꯡꯗꯤ ꯖꯦꯅꯨ ꯒ ꯊꯣꯅꯤ ꯁꯨꯒꯨꯅ ꯅꯪꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯆꯣꯆꯤ ꯒꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯤꯒ ꯁꯨꯒ ꯆꯦꯄꯤ ꯊ꯭ꯔꯤꯌꯥꯡꯖꯤ ꯌꯥ ꯇꯥ ꯑꯗꯣ ꯆꯨꯏꯅ ꯖꯨ ꯒꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯤꯒ ꯁꯨꯒ ꯆꯦꯅꯨ ꯒ ꯊ꯭ꯔꯤꯗ ꯍꯣꯇꯤ ꯑꯣꯔꯗꯥ ꯌꯦꯡꯒꯤ ꯖꯤꯅꯥ ꯖꯨ ꯀꯣ ꯊꯨꯡꯖꯣꯔꯥ ꯇꯥ ꯀꯔꯆꯤ ꯎ ꯀꯦꯖꯤ ꯗꯃꯣ ꯖꯦꯅ ꯖꯨ ꯀꯣ ꯆꯦꯔꯣ ꯀꯨꯃꯣ ꯁꯤꯋꯥꯟꯗ꯭ꯔ ꯖꯃꯥ ꯇꯪ ꯒꯨꯃꯥ ꯄꯤ ꯔꯨ ꯇꯪ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯄꯤ ꯊ꯭ꯔꯤ ꯊꯨꯡꯥ ꯁꯣ ꯊꯨꯡꯥ ꯇꯪ ꯊꯤꯋꯥ ꯆꯥꯝ ꯆꯤ ꯆꯨꯒ ꯇꯨꯁꯪ ꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯅꯥꯝꯕ ꯊꯣꯝꯕ ꯊꯣꯝꯕꯤ ꯆꯤꯒ ꯖꯣꯄꯥ ꯑꯣꯖꯤꯂꯦ ꯇꯥꯟ ꯇꯤꯅꯣ ꯅ ꯁꯤ ꯃꯔꯋꯥ ꯁꯨꯀꯨꯅꯨ ꯀꯦ ꯅ ꯆꯨꯒ ꯂꯨꯀꯨꯅꯨ ꯒ ꯇꯣꯟꯇꯤ ꯆꯨꯒ ꯇꯨꯋꯥ ꯒ ꯇꯣꯟꯇꯤ ꯗꯥꯁꯨꯡ ꯅ ꯖꯣ ꯀꯣ ꯆꯤ ꯒꯖꯃꯥ ꯂꯥ ꯒꯨꯃꯥ ꯅꯨ ꯒꯣ ꯔꯨ ꯂꯥ ꯇꯥꯔꯨꯡ ꯅ ꯑꯟꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯠꯇꯨꯡ ꯅꯨ ꯒ ꯅ ꯆꯤꯒ ꯊꯨꯡꯒꯨꯅꯨ ꯗꯤ ꯆꯣ ꯑꯔꯒ ꯇꯪꯅ ꯒꯨ ꯇꯪꯅ ꯗꯤ ꯁꯠꯇꯪ ꯁꯁꯛ ꯅ ꯖꯣ ꯀ ꯁꯦꯝꯅꯥ ꯆꯤ ꯆꯤꯒ ꯇꯨꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯔꯅꯤ ꯑꯣ ꯃꯒꯥ ꯃꯟꯖꯤ ꯅꯨ ꯒ ꯇꯥ ꯅ ꯖꯣ ꯀ ꯆꯤꯒ ꯇꯨꯅꯨ ꯁꯤ ꯃꯔꯅꯨ ꯒ ꯅꯥꯝꯕꯥ ꯗꯤ ꯅ ꯖꯣ ꯀ ꯊꯣꯡꯒꯨꯅꯨ ꯒ ꯆꯤꯡ ꯗꯤ ꯆꯤꯒ ꯖꯣ ꯀꯨꯅꯁꯤ ꯒꯨ ꯇꯪ ꯗꯤ ꯇꯪ ꯊꯦꯝꯕꯤ ꯆꯦꯟꯖꯤ ꯍꯣꯠꯖꯣ ꯒ ꯂꯥ ꯌꯥꯡ ꯆꯤꯅ ꯒꯥ ꯌꯣ ꯂꯣ ꯇꯤ ꯒ ꯑꯔꯥꯞ ꯇ ꯇꯦꯡꯥ ꯁꯪ ꯆꯤꯟ ꯗꯥꯟ ꯖꯕ ꯁꯣ ꯒ ꯃꯆꯪ ꯑꯗꯤ ꯆꯤ ꯀꯪ ꯂꯤ ꯖꯪ ꯔ ꯑꯃꯡ ꯔ ꯒ ꯌꯦꯠꯛ ꯒꯥ ꯇꯪ ꯗ ꯖꯪ ꯅꯝ ꯑꯔꯥꯞ ꯒꯤ ꯖꯤ ꯒ ꯆꯪ ꯊꯝꯕꯤ ꯂꯣ ꯔꯣ ꯕꯔ ꯁꯦꯜ ꯇꯤ ꯒ ꯂꯦ ꯌꯥ ꯇ ꯀꯪ ꯖꯤ ꯒ ꯅꯥ ꯖꯨ ꯀ ꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯖꯤ ꯒ ꯀ ꯖꯅ ꯗꯤ ꯃꯟ ꯖꯤ ꯒ ꯅꯥ ꯖꯨ ꯀ ꯊꯥ ꯖꯤ ꯒ ꯀ ꯇꯤ ꯒ ꯖꯅ ꯌꯥ ꯑꯔꯥꯞ ꯇ ꯇꯤꯡ ꯒ ꯋꯥ ꯁꯨ ꯒ ꯇ ꯇꯃ ꯅ ꯖꯨ ꯀ ꯗꯨꯈꯨ ꯇꯨ ꯅꯨ ꯁꯪ ꯆꯦ ꯇꯤ ꯒ ꯖꯤ ꯂꯦ ꯇ ꯆꯤꯟ ꯆꯤ ꯒ ꯅꯥ ꯀꯨ ꯒꯨ ꯅꯤ ꯇꯤ ꯒ ꯅꯥ ꯖꯨ ꯀ ꯗꯥꯟ ꯖ ꯂꯥ ꯁꯨ ꯈ ꯒ ꯅꯪ ꯅꯤ ꯃꯆꯪ ꯔꯤ ꯒ ꯖꯤ ꯒ ꯀꯪ ꯗ ꯅꯨ ꯒ ꯖꯪ ꯕ ꯒ ꯅꯪ ꯅ ꯑꯃꯡ ꯔꯤ ꯒ ꯂꯥ ꯅꯥ ꯖꯨ ꯀ ꯌꯦꯗꯛ ꯈ ꯌꯦ ꯇꯪ ꯊꯥ ꯅꯥ ꯅꯥ ꯖꯨ ꯀ ꯕꯗꯪ ꯇꯤ ꯒ ꯖꯤ ꯂꯦ ꯇ ꯕꯗꯪ ꯁꯨ ꯒ ꯅꯨ ꯅꯗꯤ ꯈ ꯀ ꯂꯥꯝ ꯕꯪ ꯊꯥ ꯁꯨ ꯒ ꯅꯨ ꯕꯪ ꯊꯥ ꯔꯤ ꯑꯣ ꯗꯤ ꯊꯝ ꯆꯦ ꯄꯨ ꯒ ꯇꯪ ꯁꯤ ꯖꯤ ꯀꯨ ꯒ ꯗꯅ ꯑꯔꯥꯞ ꯇ ꯒ ꯋꯥ ꯇꯪ ꯆꯤ ꯋꯥ ꯒ ꯒꯨ ꯅꯤ ꯇꯤ ꯒ ꯅꯥ ꯅꯥ ꯖꯨ ꯀ ꯒ ꯁꯨꯡ ꯅꯤ ꯊꯝꯕꯥ ꯃꯦ ꯄ꯭ꯔꯦ ꯅꯥ ꯖꯨ ꯀ ꯇꯤ ꯁꯨ ꯒ ꯄꯨ ꯇꯤ ꯂꯨꯡ ꯆꯣ ꯀꯨ ꯀ ꯖꯅ ꯇ ꯍꯥꯆꯪ ꯅꯥ ꯖꯨ ꯀ ꯒ ꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯔꯕꯥ ꯁꯤ ꯒ ꯇꯨ ꯋꯥ ꯌꯨ ꯇ ꯃꯨ ꯡ ꯋꯥ ꯇꯝꯨ ꯖꯔꯥ ꯇꯤ ꯅꯨ ꯒ ꯇ ꯅꯥ ꯖꯨ ꯀ ꯗꯤ ꯃ ꯇ ꯈꯥ ꯇ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯆꯤ ꯋꯥ ꯇ ꯕ ꯑꯝ ꯌꯪ ꯅ ꯃ ꯆꯪ ꯁꯪ ꯆꯤ ꯗ ꯥꯝ ꯇ ꯂꯣꯡ ꯋꯥ ꯌꯦ ꯋꯥꯝ ꯔꯨ ꯔ ꯕꯤ ꯈꯥ ꯔ ꯂ ꯑꯅ ꯒ ꯊꯛ ꯂꯥ ꯀꯣꯔ ꯁꯪ ꯗ ꯌꯦ ꯕ ꯖꯪ ꯁꯪ ꯕ ꯀꯨꯟ ꯄꯅꯤ ꯆꯪ ꯃꯤ ꯁꯤ ꯆ ꯇꯪ ꯇꯝ ꯕ ꯆꯤ ꯋꯥ ꯇ ꯕ ꯑꯣ ꯖꯤ ꯇ ꯌꯥ ꯇ ꯁꯪ ꯅ ꯖꯨ ꯀ ꯗꯤ ꯑꯁꯤꯟ ꯆꯤ ꯀ ꯅꯥ ꯀꯣꯔ ꯗꯤ ꯗꯥꯝ ꯇ ꯇꯨ ꯇꯤ ꯅꯥ ꯅ ꯖꯨ ꯀ ꯂꯣꯡ ꯗ ꯅꯨ ꯒ ꯑꯟꯗꯤ ꯋꯥꯝ ꯔꯨ ꯇꯤ ꯖꯤ ꯂ ꯋꯥꯝ ꯕꯨ ꯇ ꯋꯥꯝ ꯕꯨ ꯁꯨ ꯀꯨꯅ ꯅ ꯖꯨ ꯀ ꯔꯨ ꯒ ꯃꯥ ꯔꯨ ꯔꯨ ꯇ ꯆ ꯔꯨ ꯄꯈ ꯔꯨ ꯂ ꯁꯨ ꯀ ꯇ ꯃꯣ ꯅ ꯖꯨ ꯀ ꯔꯨ ꯋꯥ ꯈ ꯔ ꯋꯥ ꯇ ꯀꯣ ꯇꯤ ꯒ ꯑꯅ ꯒ ꯊꯛ ꯇ ꯀꯣ ꯇꯤ ꯀꯣꯔ ꯒꯨ ꯅꯨ ꯒ ꯑꯗꯪ ꯇ ꯂ ꯁꯥꯝ ꯅ ꯖꯨ ꯀ ꯅ ꯄꯨ ꯅ ꯀꯨꯟ ꯗꯤ ꯄꯔ ꯌꯨ ꯡ ꯇ ꯅ ꯆ ꯖꯤ ꯀꯨ ꯀ ꯇ ꯆꯪ ꯃꯥ ꯒ ꯈꯥꯁꯤ ꯃꯤ ꯅ ꯖꯨ ꯀ ꯈꯥꯁꯤ ꯗꯤ ꯒ ꯇ ꯅ ꯖꯨ ꯀ ꯕꯥ ꯀꯨ ꯀ ꯇꯤ ꯒ ꯅ ꯇ ꯍꯥ ꯆꯪ ꯅ ꯖꯨ ꯀ ꯈꯤ ꯃ ꯔ ꯋꯥ ꯈ ꯆꯤ ꯒ ꯇꯨ ꯋꯥ ꯇꯤ ꯃꯨ ꯖ ꯒ ꯔ ꯂ ꯌꯥ ꯗ ꯃꯨ ꯖ ꯇ ꯅ ꯖꯨ ꯀ ꯃ ꯇ ꯈꯥ ꯇ ꯒ ꯅ ꯔꯤ ꯃ ꯇ ꯈꯤ ꯅ ꯝ ꯆꯤ ꯅ ꯖꯨ ꯀ ꯁ ꯥ ꯁꯨ ꯒ ꯅ ꯅ ꯃ ꯇ ꯈꯤ ꯅ ꯝ ꯆꯪ ꯌꯥ ꯂꯤ ꯃ ꯇ ꯒ ꯄꯥ ꯒ ꯔꯨ ꯇꯪ ꯁ ꯥ ꯔ ꯋꯥ ꯇꯪ ꯂꯨ ꯋꯥ ꯇꯪ ꯊꯪ ꯋꯨ ꯇꯪ ꯒ ꯋꯥ ꯆꯥ ꯂ ꯁꯣ ꯄꯥ ꯅꯨ ꯒ ꯃ ꯇ ꯒ ꯄꯥ ꯗ ꯗ ꯕ ꯇꯪ ꯖ ꯔ ꯋꯥ ꯇꯪ ꯆ ꯥ ꯂ ꯆꯨ ꯜ ꯇꯪ ꯆꯨ ꯄ ꯔ ꯌꯨ ꯡ ꯇ ꯃ ꯔ ꯡ ꯋꯤ ꯆꯨ ꯈ ꯇꯝ ꯃ ꯋꯥ ꯇꯪ ꯌꯤ ꯂ ꯃ ꯇ ꯒ ꯄꯥ ꯔꯥꯡ ꯔꯨ ꯡ ꯇꯪ ꯗꯣꯡ ꯇꯝ ꯆ ꯥꯟ ꯇꯪ ꯆ ꯥ ꯔ ꯃ ꯆ ꯥ ꯟ ꯇꯪ ꯗ ꯥ ꯟ ꯖꯤ ꯄ ꯆ ꯥ ꯂ ꯁꯣ ꯄꯥ ꯇꯤ ꯗꯣ ꯅ ꯀꯪ ꯊꯣ ꯋꯥ ꯇꯪ ꯊꯤ ꯋꯥ ꯆ ꯥꯝ ꯆꯤ ꯑ ꯅ ꯝ ꯒ ꯄꯥ ꯇꯪ ꯗꯣ ꯆ ꯥ ꯃ ꯋꯥ ꯁꯣ ꯈ ꯁꯤ ꯃ ꯔ ꯌꯥ ꯅ ꯥ ꯝ ꯆ ꯥ ꯔ ꯥ ꯡ ꯈꯤ ꯆꯤ ꯊꯣꯟ ꯅꯤ ꯋꯥ ꯅ ꯝ ꯌꯤ ꯅꯣ ꯆꯤ ꯂ ꯇ ꯃꯗꯨ ꯈꯤ ꯅ ꯥ ꯃꯠ ꯈꯣ ꯇꯤ ꯒ ꯅ ꯖꯨ ꯀꯣ ꯂꯤꯎ ꯠ ꯈꯣ ꯇꯤ ꯆꯣ ꯒꯨꯔꯦ ꯗꯥꯎꯅꯤ ꯆꯤ ꯁ꯭ꯌꯥꯔꯥꯟ ꯗꯦꯟ ꯗ ꯌꯥ ꯇꯥ ꯅꯤ ꯀꯤ ꯅ ꯖꯨ ꯀꯣ ꯆꯤꯌꯥ ꯃ ꯊꯣꯡꯅꯤ ꯌꯥꯡꯅ ꯅ ꯖꯨ ꯀꯣ ꯆꯨꯟ ꯗꯦꯟ ꯗ ꯗꯝꯕꯥꯅ ꯅ ꯖꯨ ꯀꯣ ꯌꯥ ꯅꯗꯤ ꯇꯥ ꯒꯨ ꯖꯨ ꯆꯤ ꯈꯥꯀꯂ ꯁꯦ ꯀꯨꯅꯨ ꯒꯣ ꯒꯥꯋꯥ ꯁꯨ ꯀꯨꯅꯨ ꯑꯣꯕꯥ ꯒ ꯇꯣꯟꯇꯤ ꯌꯥ ꯑꯣꯕꯥ ꯑꯣꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯗ ꯌꯨ ꯇꯦꯃꯣ ꯖꯤ ꯆꯤ ꯇꯣꯡꯅ ꯇꯦꯃꯣ ꯅꯥ ꯀꯥ ꯇꯣꯡꯅꯤ ꯅ ꯖꯨ ꯀꯣ ꯒ ꯌꯥ ꯆꯤ ꯃꯗꯨꯒꯅꯤ ꯆꯤ ꯈꯥꯅꯨ ꯒ ꯆꯤ ꯃꯁꯜ ꯌꯥ ꯑꯗꯥ ꯃꯇꯔ ꯆꯤ ꯒ ꯗꯥꯋꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯅ ꯖꯨ ꯀꯣ ꯆꯤ ꯖꯣꯡꯒꯨ ꯗꯦꯟ ꯗ ꯌꯣꯡ ꯆꯤ ꯍꯛꯀꯂ ꯅꯤ ꯅꯥꯖꯨ ꯀꯣ ꯖꯥꯟꯖꯔ ꯇꯦꯝ ꯕꯣꯀꯨꯟ ꯗꯦꯟ ꯗ ꯅꯤꯒ ꯆꯥꯆꯨ ꯅꯤ ꯅꯥꯖꯨ ꯀꯣ ꯍꯣꯔꯁꯨꯡ ꯗꯦꯟ ꯗ ꯇꯥꯔꯨꯡ ꯅꯤ ꯅꯥꯖꯨ ꯀꯣ ꯑꯔꯨꯡ ꯒ ꯆꯨꯋꯥ ꯅꯪꯅꯤ ꯑ ꯇꯤ ꯆꯤ ꯒ ꯑꯌꯣꯡ ꯇꯦꯝ ꯃꯔꯨꯡ ꯅꯤ ꯒ ꯆꯤ ꯒ ꯆꯨꯛꯇꯝ ꯗꯦꯟ ꯗ ꯑꯣ ꯗꯃꯣ ꯅꯥ ꯖꯤꯟ ꯇꯥꯡ ꯌꯤꯜ ꯃꯤ ꯇꯥ ꯅꯥ ꯖꯨ ꯀꯣ ꯅꯥ ꯗꯤ ꯒ ꯔꯥꯡ ꯔꯣꯡ ꯁꯨ ꯒ ꯆꯥꯡ ꯔꯣꯡ ꯔꯤ ꯆꯥꯡ ꯔꯣꯡ ꯅꯥ ꯃꯣ ꯆꯤ ꯒ ꯑꯗꯣꯡ ꯇꯝ ꯆꯦ ꯆꯥꯔꯃꯥ ꯆꯤꯟ ꯗꯥꯝ ꯖꯤꯟ ꯆꯦ ꯅꯥ ꯁꯨꯋꯥ ꯑꯣ ꯗꯤ ꯇꯥꯝ ꯗꯣꯔꯅꯥ ꯅꯥ ꯖꯨ ꯀꯣ ꯀꯪ ꯖꯤ ꯒ ꯊꯨꯋꯥ ꯇꯥꯡ ꯊꯤꯋꯥ ꯆꯥꯝ ꯒꯤ ꯅꯥ ꯖꯨ ꯀꯣ ꯆꯤ ꯒ ꯑꯅꯥ ꯑꯅꯥ ꯗꯣ ꯈꯣꯟ ꯖꯤ ꯅꯥ ꯆꯤ ꯒ ꯅꯦꯝ ꯕꯨ ꯃꯝ ꯕ ꯑꯅꯥ ꯋꯥ ꯒ ꯖꯦ ꯔꯤ
ཁྱི ཕྱི མི རིགས ཀྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམས དང ཁྱི ཉམ
nyamba po jin tang che po yang a go ka song che kin na ko nyam tmo kto che kin na ko tsik te ta a je kli chi nyam tsin ri ti ku tum chi hor jula sa ga na se chwa zhong mo mi to ma nyang ma cho chen ni mi ngi la na san ji sar ba chi ban de to yo chin de pr zo le chi wa ti ti ku tum ne chi zhong mo mi to ma nyang ma shi wi ni Chipa tang stibi ngatib chi arang gulji la jinta ta khuy me togo nam Anyangwari chirwa la jekil nung yip tante tihtar jo paati Kostak nung na Kharna chiva zig ngamba shig la chizig zang shim ba ba tawaj Tihtar vini chochi nami ngui la sanji ama shi kanji tang Arung parwa la sukpi ayib sirta to pa Toyog chi dhiparan zola chig chi Mujo pandar nami ngui la chivi sanji shungwa tang Mi tuk chungwa ma nyung wa ganyi gayi tuan chi tenbi nyamba po nam la yekil hongar shay pa tabo o tiki taa lukwa chung kongundi mkhi ji chang bak. Taan jikhtin ji nyo zuka chwe shig san chi la sukhwa nyo zuka nami nguna di wawyo pa ti tawa zita nyo zuka jole. Taa tsikinti nyo zuka chi kuma thakta jen tan chi po nyo zuka yekil thakin jo chilka tsikin mo vzhigo ka. Tan dhamo ku gundri. Gudun di tang tanbi chanshi khurju la vanchin tanbi gangshik. Shidda ngarmig changvi rabshung chulluzi. Gunche gama li tub sarwani sordib suami ngay la tiri shig anguzan ziwi pagata babarin zol la jivatawa amdu zi. Tan dila nyan zi kwa gochi yung gumu. Khwezi lanjina nyan zi kwa ta rabshung waz ka di Taan di shiltul ngurimg chanwi rabshung cholo su kuno shishang tawa azindari. Nambi chola tina jina zuko shishang tawa yini. Tarung jina zuko gilung di guanchin dukhundi jina zuko koyo nuga rabshung a chuitig zi. Ya kunja gama li tobi sirwana su kuno sirwana su kuno di khsirdi. Khsirgi nyo jina zuko sirwana azindari. Ya ta khsirji sordib dukhuti arung jina zuko somugu ngila. Jan cha ge nyo zuka tili dao nuga lakpaa dukhundi ngizim zi pagta abawarin zola tigzile taa kan zika di rabshunga zika nyo zuka zima zika lakdiba yung sordibka ngo kwani dao nuga dukhuta jan ge argisunga taa ti chui nyo zuka ngkori juanba ge nyo zuka nga abiya tong tigzile ngizim suku nuga nyo zuka nga juanju ge nyo zuka kui zile nang kui ge nyo zuka shetak ge nga taa ngizim zile ziga khaa ngkori abiya tong tigzile ちゃうか。あてんのこんで、あごとわし。やな。人畜は手ぶるん5時間テレビ。あいよ、なんだっけ、がしらちゃん、んてんびますね、にとやばな。めつくんごたびやらんとくとね、しわたぼうち。あとそういうのとか、はちゃんのとか、にゃむのもとんく。人畜こそこの日中にのとか、ちょ、ごり。ごいのに。ごが手はじてかにのとか、た、とびしな。 ngushitang Zhekil chi nyamchi nangsil, nangchin zhekil hongyi nangtim chi namchang la zi. Ta zhekil ki nyam ki nangni nyo zhukwa, di zhekil hongshik ki nyo zhukwa, di namchang dukhundi. Joshil chi tsikkang la zhekil jimbi niwa yo pa ti. Ta joshik tsikkang zika zhen di goka songshik ki nyo zhukwa niwa dukhuti yonu. Chirna, ngutsa mkhiwi lumbu namchi shashu tanga namjir pachiwa tanga. Ti maniyang nikub chi chin ngashikla tani arang tang zhan chi tam tang shabcholi zhekil hongwa yola.
ཡང ཡང ཁང དང དེ ཁར ཁང དང ཡེ ཁལ ཁང པོ ནམ ཅི རང ཉིད ཅག ཇང ཏབ ལ ཏེ ནི ཤོང ཡེ ཅི ཚ ཅི ཉམ ལི ཁ མོ གོ པ དང འཛམ པ དང ཐ མོ དང པ སོ ཡེ ཁལ ཅི ཉམ ཐམ པ ཡོ པེ ཁམ དར ན ཅི ཚ ཅི རིག ས ཏོ ཁེ ཡེ ཁལ ཅི ཉམ ལ གོ གི སོ ཅི ད ཡེ ཁལ ཅི ཉན ཏོ ཉམ ཏོ ཁོན དེ ཅི གི ཉོ ལ ཁན ཏང ཉན ཏོ ཁོ ཡམ པ ལ ཁན ལ མང གི ཅིན ན ཉན ཏོ ཁོ ད ངོ ཚ མ ཁིན ཨོ ཨལམ པོ ཏོ ཁོ ཅི གི ཤ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ ན ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མེ་ཏོག་ ཁེ་ ཉིན་ོ་ ཁ་ ཇེན་ ཡོ་ནུ་ ལ་ ཏང་ ཉིན་ོ་ ཁ་ ཡ་ཁ་ ཏང་ ད་མ་ ཇེ་ ཡོ་ནུ་ ཁ་ ཉིན་ོ་ ཁ་ དེ་ དེ་ ཁོར་ཁང་ ལ་ ཏིག་ ཁ་ཅིག་རེས་ གུ་ནུ་ ཏ་ ཐ་ཁུར་ ཐ་ཁུར་ དེ་ ཐམ་ཅེ་ པོ་ རང་ ཅེ་བ་ཟ་ ཁ་ ཡ་སམ་ ཟེ་ལི་ ཉིན་ོ་ ཁ་ དེ་ ཅིག་ ཁོ་ལི་ ཇུ་ནུ་ ཏ་བ་ ཏམོ་ཟ་ ཁ་ ཉིན་ོ་ ཁ་ ཅིག་ མོ་ཚར་ ཅིན་ུ་ ཁ་ ཉམ་ ཏམོ་ ཏ་ཤལ་ ཏམོ་ཟ་ ཁ་ གོ་ནུ་ དེ་ ཏ་ ཉིན་ོ་ ཁ་ མོ་ཚར་ ཅིག་ ཅིག་ཏན་ དེ་ ཅིག་ ཤུང་ མ་ཉུང་ ནི་ དེན་ དེ་ ཏམོ་ཟ་ ཁ་ ཉིན་ོ་ ཁ་ ཅིག་ ཤུང་ ཏང་ ལོ་ མོ་ཚར་ ཡིན་ གོ་ནུ་ ཇོ་ཁུ་ནུ་ ཏམོ་ཟ་ ཁ་ ད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
아니 너 호치 무스그레 뜨나 그거 자취다 전너도 과르마 놀이 처방 당 뜨거든

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ དེ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི